عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau adalah seorang ulama ahli tafsir yang meninggal pada tahun 774 Hijriah. Nah, beliau menafsirkan ayat ini. Kata beliau, firman Allah yang tadi, yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut, yakni perintah Rasulullah SAW, yaitu jalannya, manhajnya, metodenya, sunnahnya, dan syariatnya. Semua perkataan dan perbuatan diukur dengan perkataan dan perbuatan beliau. Mana yang bersesuaian dengan beliau maka harus diterima, dan mana yang bertentangan maka harus ditolak siapapun orangnya. Seperti yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain dan kitab lainnya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amalan dan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal itu tertolak. Yakni, hendaklah orang-orang yang menyelisihi syariat Rasulullah SAW, lahir maupun batin, merasa takut akan tertimpa fitnah. Yakni, hati mereka terkena fitnah kekufuran, kemunafikan, atau bid'ah. Atau mereka tertimpa azab yang pedih. Ini dia teman perdua, penjelasan dari ulama ahli tafsir, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menjelaskan kepada kita betapa mulianya sunnah dan betapa bahayanya dan seremnya orang-orang yang menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para ulama kita memuliakan sunnah dan mengagungkan sunnah. Maka sudah sepatutnya kita juga ikut mengagungkan sunnah dan memuliakannya dengan mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui juga teman perdua, bahwa lawan dari sunnah adalah bid'ah dalam agama, yaitu membuat hal-hal yang baru dalam agama, yaitu seseorang melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas sekali kita harus menjauh dari perbuatan ini, karena perbuatan ini menyelisihi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sudah menyelisihi sunnah Nabi yang mulia SAW, maka ditakutkan kita akan tertimpa fitnah atau azab yang pedih sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi. Nah, ayat ini sangat jelas sekali bagi kita teman-teman sebagai dalil bahwa kita perlu mengagungkan sunnah beliau SAW dan juga berhati-hati dari menyelisihi beliau SAW. Selanjutnya, saya akan membawa beberapa dalil dari hadis atas agungnya sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya kita mengikut atau ittiba' sunnahnya beliau dan mengagungkan sunnahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berisi wasiat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga kedudukannya sangat agung sekali. Kenapa begitu teman perdua? Apa yang menjadikan hadis ini sangat agung? Yaitu karena hadis ini berisi wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mengetahui bahwa wasiat itu tidak akan disampaikan kecuali pada hal-hal yang penting sekali, pada perkara yang sangat amat vital dan krusial. Nah, apa sih isi wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam? Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usiikum bi taqwallahi 'azza wa jalla." والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. Artinya, aku mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan agar kalian hendaknya mendengar dan taat kepada penguasa walaupun yang menguasai kalian adalah seorang hamba, dan sesungguhnya yang hidup

dari kalian setelahku, maka ia akan melihat perbedaan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan waspadalah dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya seluruh bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selain mereka. Nah, coba di sini kita renungkan hadis ini beberapa saat, teman perdua. Isi hadis ini adalah wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu penting untuk kita perhatikan. Nah, pertama, beliau mewasiatkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sesuai kemampuan kita dan kita menjauh dari segala larangan-larangannya. Wasiat beliau selanjutnya adalah agar kita dengar dan taat kepada para umara, yakni para pemerintah, walaupun yang memerintahkan kita adalah seorang budak. Dan wasiat ini termasuk wasiat yang sangat agung, karena mendengar dan taat kepada pemerintah termasuk bagian dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak dilalaikan oleh manusia pada zaman sekarang. Insyaallah masalah mendengar dan taat akan kita bahas dalam lain waktu, karena masalah ini butuh penjelasan dan pembahasan tersendiri agar dapat dipahami dengan baik dan benar. Tapi intinya kita harus wajib taat kepada para pemerintah yang zalim ataupun yang adil selama mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya beliau mengabarkan kepada kita tentang perkara yang besar yang akan terjadi pada masa depan. Nah, di sini teman perdua, ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengabarkan yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan benar telah terjadi. Nah, apa perkara besar yang beliau kabarkan akan terjadi itu? Bahwasanya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka akan muncul perbedaan yang sangat amat banyak. Muncullah fitnah-fitnah, ujian dan cobaan seperti ombak di lautan. Tapi langsung beliau sallallahu alaihi wasallam memberi kita solusi untuk menghadapi cobaan dan ujian yang berat ini. Apa solusi beliau sallallahu alaihi wasallam? Yaitu untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mereka mewakili para sahabat. Bahkan beliau tekankan lagi, tidak cukup kita hanya berpegang teguh, akan tetapi addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah kalian, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dengan erat, jangan dilepas. Dan berpegang teguh juga kepada sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, yakni para khulafa'ur rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang mana mereka mewakili para sahabat yang lain radhiyallahu anhum jami'an. Kita berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, kita berpegang teguh dengan cara beragama para sahabat, kita berpegang teguh dengan sangat erat dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Inilah wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sangat agung yang patut ditulis dengan tinta emas. Tapi apakah wasiat beliau berhenti sampai sini? Jawabannya tidak. Berikutnya beliau mulai mewanti-wanti kepada kita, yakni memperingatkan kepada kita dari bahayanya berbuat inovasi dalam agama, yakni membuat hal-hal yang baru dalam agama. Inilah wasiat beliau yang terakhir dalam hadis ini, yaitu beliau mewaspadai kita dari berbuat bid'ah dalam agama, baik bid'ah dalam akidah, bid'ah aqidiyah, atau bid'ah dalam amalan, bid'ah amaliyah. Inilah wasiat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kepada kita betapa agungnya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau jadikan solusi dari perbedaan yang banyak pada masa yang akan datang adalah berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat yang diketuai oleh para khulafa'ur rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Selanjutnya hadis yang kedua adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Artinya, aku meninggalkan kepada kalian dua hal.
kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Oke teman Pro 2, mari kita renungkan bersama hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan kitabullah, yaitu Al-Qur'an, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja hadis ini menunjukkan atas keagungan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau mensifati orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa ia tidak akan sesat. Tentunya apabila kedua hal tersebut dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, bukan dipahami dengan hawa nafsu dan akal semata. Selanjutnya teman-teman, kita akan mendengar perkataan-perkataan sahabat dan para imam dalam mengagungkan sunnah. Pertama saya bawakan dari imam dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berkata, tidaklah aku meninggalkan sedikit pun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, melainkan aku amalkan. Dan sesungguhnya aku takut jika aku meninggalkan sedikit saja dari perintahnya, aku akan tersesat. Ibnu Battah mengomentari hal ini dengan perkataannya, wahai saudaraku, inilah as-siddiqul akbar. Beliau merasa takut terhadap dirinya dari penyimpangan jika beliau menyelisihi sedikit saja dari perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana pula terhadap suatu zaman yang masyarakatnya telah menjadi orang-orang yang memperolok-olok nabi dan perintahnya, bangga dengan sesuatu yang menyelisihinya serta bangga dengan melecehkan sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar terjaga dari ketergelinciran dan memohon keselamatan dari amalan-amalan yang jelek. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu pernah berkata, kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan seseorang. Selanjutnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, barang siapa menolak suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berada di pinggir jurang kehancuran. Selanjutnya Al-Imam Al-Barbahari beliau berkata, apabila kamu mendengar seseorang mencerca azhar atau menolaknya atau menginginkan selainnya, maka ragukanlah keislamannya dan janganlah kamu ragu bahwa ia adalah seorang pengekor hawa nafsu dan mubtadi' ahli bid'ah. Lihat teman-teman, bagaimana para imam-imam telah mengabarkan kepada kita kedudukan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sangat menentang lawan dari sunnah, yaitu perkara-perkara yang muhdats dalam agama. Selanjutnya teman perdua, setelah kita sudah yakin sekarang atas pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya kita mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti jelas bagi kita atas bahayanya orang yang menentang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia akan mendapatkan azab yang pedih sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibahas tadi pada surat An-Nur ayat 63. Ada sebuah hadis yang menunjukkan atas bahayanya menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang sahabat bernama Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia bercerita, anna rajulan akala 'inda Rasulillah بشمالي فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه. Artinya bahwasanya ada seseorang pernah makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu berkata, saya tidak bisa. Maka Nabi SAW berkata, kamu tidak akan bisa. Tidaklah ada yang menghalangi orang itu melainkan kesombongan. Berkata Salamah, orang tersebut akhirnya tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat teman perdua, betapa seremnya balasan bagi orang yang menentang sunnah beliau SAW. Dan ini merupakan balasan di dunia, apalagi di akhirat gitu kan. Tentu balasannya lebih seram dan pedih daripada balasan di dunia.
Nah inilah teman-teman dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta perkataan dari sahabat dan imam-imam terhadap pentingnya berpegang teguh dengan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan pentingnya bagi kita untuk mengagungkan Sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauh dari hal-hal yang baru dalam agama yang tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada benarnya maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salahnya maka itu dari pribadi saya sendiri. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bila kita menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi, yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Presiden Prabowo disambut hangat diaspora Indonesia di Filipina. Lampaui target hingga 54,64% sekolah rakyat Lok Sumawi rampung Juni 2026. Draft Raperda jam operasional retail Banyuwangi diuji coba besok. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina disambut hangat diaspora Indonesia dengan antusias tepatnya pada Kamis 7 Mei 2026. Kunjungan Presiden Prabowo dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN. Setibanya di hotel tempat bermalam, Presiden Prabowo disambut dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional sambil menyerahkan bunga. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang lebih dulu tiba di Cebu turut menyambut kedatangan Presiden. Diaspora Indonesia yang tinggal di Cebu tampak antusias menyapa langsung Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya bahkan sempat bersalaman dan berbincang singkat dengan kepala negara. Informasi kedua, kemajuan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Lok Sumawe telah mencapai 54,64%. Capaian ini melampaui target rencana awal sebesar 51,84% dan dijadwalkan rampung tepatnya pada 20 Juni 2026 nanti. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo mengapresiasi kinerja proyek yang dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyebutkan selisih progres fisik menunjukkan deviasi positif sebesar 2,79%, menandakan percepatan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan. Kita lanjut lagi untuk informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Banyuwangi langsung menggelar uji coba pengaturan jam operasional retail modern. Setelah draft rancangan peraturan daerah atau Raperda diserahkan kepada DPRD Banyuwangi, tepatnya pada Selasa 5 Mei 2026 waktu lalu. Dan uji coba ini oleh Raperda, ketertiban umum tersebut dijadwalkan mulai dari Rabu 6 Mei waktu lalu, teman Pro 2. Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo mengatakan uji coba dilakukan untuk mengukur dampak langsung sebelum Raperda resmi ditetapkan. Langkah ini juga berlaku bagi pelaku usaha retail modern maupun toko tradisional. Dalam draft tersebut, jam operasional retail modern dibagi menjadi dua waktu. Hari kerja Senin hingga Jumat diusulkan buka pukul 9 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat, sedangkan akhir pekan Sabtu hingga Minggu pukul 9 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

RRI Jember, teman terbaik kamu. Pagi hari ini Vita Karina menemani kamu tentunya di program acara pertama untuk sesi sepada. Tentunya kamu bisa update pagi hari ini untuk ragam informasi menarik ya, buat menemani aktivitas pagi hari kamu yang sudah diawali dengan senyuman, semangat, bahkan juga energi positif untuk menjalani aktivitas hari ini, teman Pro 2. Jumat bukan hanya penutup hari kerja, tapi juga jadi salah satu momen terbaik pastinya untuk memperbaiki semangat kamu, menyelesaikan target kamu, bahkan juga tentunya menebarkan kebaikan kepada sesama. Yuk, semangat lagi teman Pro 2, lebih dimaksimalin lagi beberapa aktivitas yang sudah kamu rencanakan untuk hari ini sebelum besok menikmati waktu libur sebanyak 2 hari. Dan pagi hari ini harapannya teman Pro 2 bisa enjoy dengan segala macam aktivitas yang sudah kamu lakukan sepagi ini atau bahkan untuk sepanjang hari nanti, teman Pro 2 ya. Dan barengan sama aku Vita Karina pagi hari ini, kamu bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu atau bahkan juga update informasi fresh sepagi ini sampai dengan sepanjang hari nanti dengan mengikuti program acara menarik lainnya. Jadi stay aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Paduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kan sebelum memulai aktivitas hari ini ataupun pagi ini, penting banget teman Pro 2 untuk update informasi perakiraan cuaca dari BMKG wilayah Jawa Timur, khususnya Tapal Kuda. Informasi cuaca bukan hanya cuma soal hujan ataupun panas ya, tapi juga membantu banget untuk mempersiapkan aktivitas agar lebih aman dan juga nyaman sepanjang hari ini teman Pro 2. Kalau perakiraan menunjukkan potensi hujan, jangan lupa teman Pro 2 siapkan beberapa barang yang bisa menunjang aktivitas kamu di luar rumah, entah itu payung, jas hujan, dan beberapa peralatan lainnya ataupun perlengkapan lainnya yang memang harus kamu bawa. Untuk pengendara motor, pastikan kondisi kendaraan tetap prima dan hati-hati, karena memang biasanya ketika hujan jalanan tuh licin, bisa meningkatkan resiko kecelakaan. Sementara ketika cuaca panas, usahakan juga teman Pro 2 tetap penuhi air minum ya, untuk bisa kamu konsumsi, cukupi kebutuhan air minumnya, kemudian juga kebutuhan cairan tubuh supaya teman Pro 2 tidak dehidrasi. Nah, kemudian juga buat masyarakat pesisir ataupun yang beraktivitas di laut, informasi cuaca bahkan juga tingginya gelombang ini juga bisa menjadi salah satu hal demi keselamatan perjalanan kamu. Begitu juga untuk para petani ataupun nelayan ya, sampai dengan pelaku perjalanan jauh yang sangat terbantu dengan update informasi seputar cuaca harian ataupun hari ini. Oke, teman Pro 2 mungkin yang akan menuju ke Lumajang. Kita ke Lumajang dulu deh teman Pro 2 ya, karena pastinya teman Pro 2 juga ada yang menunjukkan beberapa aktivitas yang menujunya ke Lumajang, atau bahkan kamu yang stay di Lumajang, bahwa perakiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Jember cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Banyuwangi berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bondowoso cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Situbondo 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan cuaca hari ini adalah berawan ya, tapi tetap waspada karena biasanya siang itu panas banget dengan suhu yang tadi juga sudah aku sampaikan ya, biasanya di kisaran 31 sampai dengan 32 aja itu udah kerasa banget panasnya. Jadi harus ada perlindungan khusus ya buat kulit kamu, entah mungkin teman Pro 2 yang banyak melakukan aktivitas luar rumah ya, bawa sunblock, pakai sunblock, atau mungkin pakai jaket biar gak gosong nanti kulitnya. Jadi teman Pro 2 dengan memantau informasi dari BMKG yang barusan udah Vita sampaikan ya, kita bisa lebih siap untuk menghadapi perubahan cuaca, bahkan juga untuk menjaga aktivitas tetap lancar sepanjang hari nanti.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.
2: Dadah, Mama. Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah, dikutip dari berbagai sumber. Kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pastinya ada banyak sekali ya aktivitas-aktivitas yang bakal kamu mulai di pagi hari ini. Mulai dari mungkin akan mempersiapkan untuk menu sarapan, atau bahkan juga teman Pro 2 sepagi ini ada yang sudah bersiap untuk melakukan perjalanan. Aktivitas hari ini yang pastinya ada yang padat, ada yang santai. Dan untuk kamu yang sudah memulai kepadatan, bukan hanya soal kegiatan kamu sepagi ini, tapi juga melakukan perjalanan hingga kepadatan aktivitas pagi yang begitu melelahkan ya. Dan kalaupun teman Pro 2 akan melakukan perjalanan, harus juga update informasi seputar informasi lalu lintas pagi hari ini yang sangat penting banget untuk membantu perjalanan kamu lebih aman, lebih nyaman, dan juga tepat waktu. Dari update traffic Jember pagi hari ini, semoga bisa jadi salah satu perantara informasi bagi masyarakat ataupun kamu teman Pro 2 yang pengen mengetahui kondisi jalan, titik kepadatan kendaraan, hingga jalur alternatif yang bisa dipilih sebelum beraktivitas pagi. Apalagi yang mau melakukan perjalanan nih teman Pro 2. Untuk kamu yang mau melintasi di Jalan Lejen Panjaitan teman Pro 2, seperti biasa di depan LPP RRI Jember ada beberapa titik kepadatan yang ternyata pagi hari ini titik kepadatannya tidak terlalu panjang, bahkan juga masih terpantaunya banyak sekali titik Jalan Lejen Panjaitan yang masih lengang. Tapi untuk beberapa kepadatan juga sudah menunjukkan di Jalan Lejen Panjaitan dari arah Gelada Kembar atau bahkan yang mau ke arah Jalan Lejen Suprapto. Tidak seperti biasanya, kalau di Gelada Kembar yang padat itu di dekat pertigaan aja, tapi ternyata beberapa titik lainnya di Gelada Kembar sudah menunjukkan titik kemacetan ya. Tepatnya di daerah jembatan itu sampai ke arah mau ke Jalan Trunojoyo, bahkan imbasnya sampai dengan Jalan Trunojoyo. Tapi sepagi ini yang biasanya dari arah Jalan Ahmad Yani udah padat, ternyata pagi hari ini masih ramai lancar aja, masih aman-aman banget ya. Tapi tidak worth it banget untuk teman Pro 2 yang bakal melintasi di Jalan Trunojoyo karena imbas dari kemacetan di Gelada Kembar sampai ke Jalan Trunojoyo. Bahkan mungkin teman Pro 2 yang akan melintasi di beberapa titik lainnya seperti Jalan Saman Hudi ternyata juga sudah menunjukkan titik kepadatan dekat perempatan ya. Kemudian dari arah Jalan Trunojoyo menuju ke Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada sudah terpantau ramai lancar meskipun tidak ada kepadatan sama sekali. Jalan Sultan Agung ya, bahkan juga ke arah Jalan PB Sudirman. PB Sudirman pagi hari ini sudah ada titik kemacetan yang mengarah ke Jalan Dahlia. Kemudian juga di Jalan Mastrip juga ternyata lumayan panjang ya, dari arah Jalan PB Sudirman ke Jalan Masrip ini sudah menunjukkan kepadatan. Tapi untuk beberapa jalan lainnya dari arah Jalan Danau Toba, Jalan Masrip atau bahkan Jalan Kalimantan juga masih ramai lancar atau beberapa titik masih lengang. Kemudian untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di daerah kampus, karena kan biasanya itu jadi daerah strategis ya, teman Pro 2 mau kemana pun juga bisa lewat di daerah kampus. Seperti Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, atau bahkan Jalan Sumatera, Jalan Bengawan Solo masih ramai lancar pagi hari ini teman Pro 2. Cocok banget untuk kamu yang pengen melakukan perjalanan anti ribet, anti macet juga ya. Kamu bersama dengan keluarga kamu mungkin yang mau liburan. Mumpung hari Jumat, biasanya kan ada yang hari Jumat itu dimaknai sebagai hari kecepit gitu. Bahkan juga ada yang mengambil cuti dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu biasanya biar liburnya lumayan panjang. Ada yang sudah melakukan perjalanan bersama dengan keluarga, harus banget memilih rute-rute terbaik ataupun rute alternatif ya, biar teman Pro 2 tidak terlalu lama menunggu macet.

Itu tadi teman Pro 2, satu informasi pagi hari ini untuk lalu lintas kota Jember. Yuk jadi pengguna jalan yang bijak dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, tidak bermain ponsel ketika berkendara, dan tetap mengutamakan keselamatan bersama. Jangan lupa juga untuk selalu ngecek kondisi kendaraan kamu sebelum bepergian, agar perjalanan pagi kamu lebih lancar tanpa hambatan. Terus satu lagi, kalau misal teman Pro 2 mau keluar rumah, juga harus cek-cek dulu kondisi rumah sudah aman atau tidak. Jadi paling nggak teman Pro 2, ketika kamu keluar rumah, pikiran kamu tuh nggak kemana-mana ya, nggak ke rumah aja, tapi fokus dengan apapun yang akan kamu lakukan, kegiatannya apa. So, selamat pagi untuk kamu semuanya teman Pro 2. Selamat beraktivitas, selamat melakukan perjalanan apapun aktivitas kamu pagi hari ini. Semoga selalu lancar dan kamu pun juga menjalani aktivitas ini dengan penuh semangat.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.